0: 씨, 아수와 아우더마이머.
1: Kementerian Sains, Teknologi, Ong Inovasi Sabah menyuidong dohong pedesan
2: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadao
5: I point to nud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Baino.

Mungingin na po Microm Tonini, idsabah imamaguno pat sa kazan minso sondi company, baugisan jeep on pickup da bayno, kapasa mga palay oitan system kawalan diesel bersubsidi, SKDS, tayko kalalahano pat tamangan diesel key subsidy, tuminimpun di tadaw konyam. Ino na po nga sa bagay tatamba kumabogizan pat sa kazan tinda ginumuan o pat sa kazan tinda kaumatan gunon mamamaguno. Kapuanjulan budi diesel sa bagihang tatapot na manakaday munguang kabalanjaan kaposizon tuhun ngavi mabina mamamaguno diesel itsaba. Kung sa makan kidimpoton diho kano patakon kumatinimungan itatapot mamaguno miyampay papayinkabas baza paguhudan ng kabalanjaan kapulintaan. Sabah ki ko tumbasaan ko tihombus dumaditi ko ton kapapuvan monong kiahi. Evo ko din na po nga maza ko tundan pumunan miyampay ontononon sandad kapabakasan kinoizonon pumunan po indanto. Om nogi kapoing kabasan ko mungan panginapuan micro onini om uha-uha PMKS dahil pionitan panakan. Institute Panayzukan Katundan Sabah IDS apatut onuan kuasa montok menimpun palantaga zoologistik empat sakazan misompu Sabah montok mengunsub kebuon tagazo pagun dahil kapamalanan logistik. Nabos itimbang Presiden Institute Logistik empat sakazan kikuasa si ITL Malaysia sebagai tinan panayzukan omonon nentuduk ko tulan minso sandi IDS kanu menimung agen pogun om pisampu van bogizan kikuasa kinesonon mono noina pemunan om nogi pu belajalan. Montok mengingkazo ke pemolotian tuhun mogigizon ke kemoy keponjulan ababazan belajalan Malaysia RPM Dubongai Budubong ngapada menom Dubongai Bu tahu ngapadam himo panjulo ko pisan belajalan pogun JPN Sabah do Carnival belajalan Madani id Savia Vidu bonga perempat uvang tumimpun bukan ditigi sembuhan kebahu

0: 每一天都是新的开始，打开耳朵，让声音陪你继续前行。沙巴 VFM， 你的凉拌。
1: 有声茶馆，

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Citra Tibika Dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, kok pen meduai tekanan langan lak, kok pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

0: Keselamatan sempadan gai ko cuma tabo wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto ko pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga ta pebuen Sabah ta Eskom ta talian kusungo siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia kiti mempertahan kedaulatan negara.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.
1: Peranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan di reso mamis polemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh infot. Derya reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan tu anu saka tak bangun peranak diri.
2: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut kedarasan bersomo keselamatan terjamin. Empat lingkak penting keselamatan. Dikau peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
4: Lekat jam telu ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.

0: Penentuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ne, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang suku ngebi, nyawun no kami.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbaru.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alap Bana 4 mengibuan Julai 2026. Yan Abar. Harapanku momen dinakan senang-senang atai sihat selalu kok pan murah rezeki selalu. Kok pan terima kasih kena manage siaran sama sebagai set bitak kemop tu yang sedang Mekalai tak radio. Terima kasih yang sedang ngendak kami tak live TikTok. Terima kasih dong lupa tap-tap screen, share-share bit lagi live tu. Kok pan maku lagu, komen bijo lagu yan paku bitak live ya, okay? Jadi tabang ini nakan yang sedang diam pelanan, pala-pala diam pelanan selalu. Semoga selamat teko, tak tungan nyogo. Kau pun mungkin un yang sedang lan-lan bercuti ataupun un yang sedang lan-lan makan-makan angin ko. Semoga senang-senang atai lah. Okey, barak pian minta assalamualaikum DJ yang abar, abar alap. Barak Azrul kerja tu DJ, pala-pala kerja Azrul. Semoga murah rezeki selalu Azrul lah. Ambilan mulai kampung Azrul. Mat Kimia, barani assalamualaikum DJ Somo Tim T. Okey, Somo Tim T ya. Nanti boy boy banan jomo. Jadi pakai ti lah kok. Jomo boy muan kita mesti makai untuk ngeregoan. Kok raya, raya baru mulai. Wow. Betul lagi. Yan pun semoga palap-palap menjol lah. Okey, barat dinakan pian aku nukung tim Brazil. Okey, yan just nukung, yang penting gol. Okey, yan abah dinakan tim Imon, sihatkah yang sedang bersama Mekale? Kau pengendak kami tak live tu. Semoga sihat-sihat yan abah dinakan tita Kota Marudu. Dinakan tita Kudat. Dinakan tita Pitas yan abar. Bangan dinakan tita minggu lagi ya. Bangan dinakan tita Papar, sihatkah jomo Papar? Dinakan titak Tuaran, sihatkah jomo Tuaran? Tak Kota Blut, yang abar jomo Kota Blut, unka jomo Kota Blut, mekale, kok pun ngendak gitu. Dinakan tim itu maku lagu, niat pengen daya upaya harus dialih. Terima kasih. Somo Kota Marudu Alap. Barat dinakan tim Farzan un barat ni. Yang abar meta Kota Marudu nen un niat uran. Yan abar keke betiru alap jo cuma panas sedikit lah. Okay, panas ni motor lau panas lagi cinta ti barat lagu eh. Okay, komen bijo lagu Pak Kubi, yang penting tap di screen, share bi lagi live tu supaya ramai teko maku lagu, teko menteko salam gay tak kemap tu. Okay.

Terima kasih dinakan kakak bersama mengkalai siaran sama yang sedang mengkalai. Terima kasih yang sedang ngendak live. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Supaya ramai lagi berdiri bersama semua kau kiti. Mesanang-sanang atai bikam. Komen bi tajuk-tajuk lagu Pak Kobi. Kau pun salam-salam peteko bi tak kemap tu. Yang ni lagi bi follow. Follow-follow dedau. Un butang follow jatak kau tekan bi follow. Okay. Titak. Barat like request lagu Send the Minute. Okay. Send the Minute. Lagi 89 km. Yen 89 km tu. Kau boy jogging kah yen tu? Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow. Barat dinakan. Assalamualaikum DJ dari JB. Minat sangat DJ ni. Oh ya. Sure, really? Sama Kundasang hadir. Yes, jom Kundasang. Request lagu Serasi Duangan. Okey, boleh. Dong lupa lagu saya Dusta tu. Ui, Dusta. Salam kenal. Ya, oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Ami. Salam dari Alau Setak Kedah Pahaba. Wow, jom Alau Setak pun kali kiti tu. Baru no minat pun aku tak DJ tu. Aku sepuh nepan. Boy muji-muji aku sepuh. DJ pelingin dok lagu artis sama Tomok dari peminat mendesak. Kau nak jujur maku. Wow, salam dari kampung Song Song. Okey, Minggu Song Song tu. Kasih niat serasi. Salam dari Kota Merudu DJ Az. Ben orang bau nampak aku tu DJ Az. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Azmi. Semoga sihat selalu Pak Maksun doa nu genap 64 tahun bertidur. Alhamdulillah Pak, semoga murah rezeki selalu, sihat selalu, panjang umur, bahagia bersama kok keluarga tersayang, kok dipermudahkan momen urusan, kok pun sentioso sanang atai. Okay, DJ Minggu kita ngendak bulkang, ngendak nakam. Alap aku merumah main tuntura. Alap lah aku merumah main tuntura. Sambil ngendak lah, sambil ngendak bul kok. Amin, amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Ya, Rabbal Alamin. Jadi, komen bilagi lagu-lagu Pak Kubi. Salam dari Sendakan Guru. Ini aku inginlah pinau guru. Pak Kubi DJ je lah. Dong no guru-guru. Okay? Dong no guru-guru. Guru-guru-guru. Gaya dong no guru-guru. Maroko main Kang Songo. Ya, amin. Doa-doa lah. Salam dari DJ Anak Kampung Gunding. Hadir dari Selangor. Semoga sihat selalulah tak Selangor. Salam dari Beluran Gu. Kegitan kulit guru.

Terima kasih kakak bersama Malaysia dan sama Alabana 4 Julai 2026 lo Sabtu. Terima kasih kakak bersama Malaysia dan sama. Minggu-minggu je kam harapanku sanang-sanang atai. Maku lagu nuju salam badan bijo komen tak live TikTok tu. Yang ingin ngedede salam ataupun lagu boleh pun ngedede ni tak WhatsApp kami. Terhati bi WhatsApp. WhatsApp kami kosong di kaut siam 4 siam 0 P2 wow. Ingin pun aku angkat talian tapi kang kita ingin tak. Mun talian ti alap kang boleh sobat-sobat telefon 0 wow P2 di kaut 2 4 P2 4 ataupun 0 wow P2 di kaut 2 5 siam di kaut. Maku lagu nuju salam komen bitak live ataupun dedek bitak WhatsApp ataupun boleh telefon tak nombor beberan ku sini. Yang sedang bertugas selamat bertugas, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang suti-suti palap-palap suti-suti, yang mandi-mandi suang dong lupa untuk ngendak-ngendak bangun peranak, yang mandi dong kiti rangi-rangi di diri ti main kok bangun birut peranak mu rangi-rangi nek tu kita. Okey, DJ ni aku nginta mangan burger. Stop Turi Sunsang barat ni. Okey, request lagu Psoi no Komako. Okey, itu lagi Bujang Dau-Dau. Okey, Reso Ngintam Kurus Di Ali. Okey, lagu Sintak Manis. Okey, lagi selamat bertugas. Terima kasih DJ lagu Rosmawar Ngini Kau Berubah. Okey, Paluan Reso. Okey, sabarlah dikau-dikau lah. Malek lah aku. Okey, nak terpeling kau. Jadi kita meling lagu lah.

Terima kasih. Muka DJ ni barat ni mirip dengan sepupu saya bertugas di Labuan FM. Sian ka orang ni. Siapa nama sepupu tu? Ngam jadi cigu bajau. Oh, niat buli. Aku tu amun jadi cigu rajin masuk aku tu. Niat buli. Seniat lagi jadi cigu ingin masuk jomo je aku. Lagi amun aku jadi cigu. Amun kam ingin DJ, yo DJ, yo cigu kam ngendak live DJ Romji, okay? Yo cigu, yo DJ pan. Ngendak kam live DJ Romji. Mun reso-reso bikam lengan tu atau ingin memiatungan mangan yang alap syoh, pemiabi DJ Romji, okay? Okay, baradin akan tim itu. Assalamualaikum DJ, sampai nuduk salamku tak aping ko along. Semoga gai nembus tak bul songom tu. Kok pen maku lagu, kok ni jujur maku. Baca dulu iling ni. Sian kai nak boleh marah. Tapi salamnya tuju ni tak aping kok along. Minggu ke gai tu mengkali radio tu. Yan pun terima kasih tak dinakan tu yang nuju lagu tu. Kang aku memiak lagu eh. Itu lagi baju tu bah. Baju tu bah. Okay. DJ paling macho handsome boy, cute, comel di alam semesta. Puji dulu. Begitu baru no pekar. DJ sampai ku salam ku tak tajul. Palap-palap jo yo metak la jomo tak London ne. Wow, tiap apa ngogo London.

ka ataupun ingin nuju salam ka sanang chat bijo aku ko ngam jadi cikgu sukan. Wah amun aku cikgu sukan lulai-lulai nak ambil ko sangka aku make baju Portugal ko mi ni ya Portugal boy no dilau sampai ku salamku tak tinakan ku enjoy DJ enjoy DJ aku sap maku lagu tak den in barat nu tu DJ aku sap maku sampai lagu. Kau tu maku lagu kan sampai lagu. DJ aku tu sap maku sampai lagu tak dendo lemok. Dendo lemok. Judu nak kesampaian dinakan, okey. Aseng ah. Wow, lawak orang ni aseng. Minat aku tak orang-orang gitu tu. Assalamualaikum DJ barat ni. Waalaikumsalam. Orang ni aseng tapi assalamualaikum. Ha. DJ request lagu pesoyo nak maku. Lum kau mic eh. Niat lum. Yo, bege je togor-togor je memundak aku. Niat lum. Mike.

Okey. Bidadari diam OP 40 minit kemuap. Untuk kita berdayak lagi engkau lagu-lagu tu sebenarnya ni momon kikuan jomo tak kemuap tu maku lagu momon sedih-sedih. Ni terhati kuyen masalah gai kok. Diam sanang atai tapi maku lagu sedih. Tem sedih pun maku lagu sedih. Tambahlah sedih kok. Cuba tem sedih maku lagu kok sanang atai. Baru ni sedih. Inan tu sudahlah.

Barat dinakan tim itu sadiah. Aku sedang punduk-punduk jatah pentaran. Barat ni, yalah alap sotek kau punduk-punduk jatah pentaran tu. Sambil muat-muat kupi lagi, nginum-nginum. Sambil muat-muat kupi lagi, sambil mangan-mangan roti, sambil ngiup-ngiup lok, sambil miri-miri sigup kok. Un yang ampar-ampar, pelimpang-limpang sambil mengkali lagu. Un yang sedang rangi-rangi, diam bue. Rangi-rangi diam bue. Un yang mangan tompek barak ni nakan tim itu. Un lagi, oh no epic. Dong ninda komen ni, pandai namal. Yan lagi ya. Un yang sedang yan lagi. Un yang sedang ngipat. Kok un yang sedang muyan badu. Un kajak memuyan pukul 4 nah tu. Ngendak kau DJ sana betong kami. Wah. Iya. Wow, bandak bila aku supaya so. Un yang perangin diam suang. Oh, un lagi kajak mau mandi-mandi suang betiru. Momon jo mengitawan boyo. Kam sup kakal rangin-rangin suang. Aku dah jelas aku mandi suang pesonku umurku sepuau. Betiru ni anak aku pandai sebab amun aku rangi suang petenap. Rangi jo petenap. Buat kok. Belok-belok tangki je noh. Tapi yang pan palap-palap jo selalu. Tak bangun dinak yang sedang bersama mekala itu kok. Un yang sedang ngusek-ngusek kereta. Un yang ngusek-ngusek mutu. Un yang sedang muat exhaust. Kok bulan 9 ni ada betah kok. Un yang sedang ian lagi ya. Sedang ian lagi ya. Kemop-kemop tu. Muan dekam idea dok. Tetaat ku. Un yang sedang jomo habis mandi kulam tak homestay. Mandi kulam tak homestay. Ih, syok lah. Lagi-lagi ian lagi. Sedang ian lagi gam. Kam kemop tu. Un yang sedang ampar-ampar. Un kah yang sedang sakit. Unkah yang sedang sakit? Mangan kulat Allah. Mangan tos dinakan lah. Terboso aku juga memarak memiang kulat kok. Jadi yang sakitnya dong lupa nginum tos. Okay lah. Tapi kadang-kadang nak nginum tos pun pandai sehat di diri kok. In cara bi. Un jomo kadang-kadang yo betongos. Kau buat panas. Gedok kau buat panas. Betongos kok uap panas. Namun bercongos kau baik panas. Kok kau datai kok. Ni tengah ngupas bawang tu DJ. Bawang goreng sup. Sian tu. Wow. Kak Nuraima ngupas-ngupas bawang. Pun sedang nembet uak. Ayat buat ni nembet uak. Iko-iko tungan nembet uak sap. Lan-lan tak imago ala sakit eh. Ay bana-bana. Kok aku pun namun lan-lan tak imago kompom ala sakit. Kok kadang-kadang sakit tu niat mono-mono teko. Kadang-kadang pedi tikok, pedi moto, pedi urung, pedi buak, pedi kelingo. Macam aku sini mono-mono ngiling kelingo ko. Belok-belok ben wayar jino bubut. Un sedang memia timung. Wow. Un yang ngero sapi. Jadi amun kam ngero sapi, sapi betiru bentingal no. Ni no ngerati. Wah sen hon sen sapi betiru amun mekaleh hon niat lai pen sapi. Cara ni duai kan dekat kereta tuak bi sapi sedih. Sapi ai tinuak. Tinuak. Ni nak beli ngon-ngon. Wah tu ni nak pakai sapi. Zaman jauh dia sapi tu wah. Dalam zaman betirunya no sapi mekalem. Wah bi. Duai kan dekat kereta gero bi di diri bi. Tinuakan sapi ai sedih. Sedilan. Kok? Cuba bi lah mun kam ni pasal cuba bi. Mun kam luman mun kampung kita bi sapi cuba kam. Wah sampai maung kam. Kakal sapi eme. Kang nanduk sapi di sini ya lah. Jarang lah sapi nanduk sapi. Ni ya. Amun setengah sobi sapi macam ngendak kau. Ndai ni ya balik. Okay, amun kau tentungan sapi tentungin ya balik. Bok nu pura-pura malu-malu alun-alunnya. Amun ni online syukur lah. Tapi amun ni nembet, posok diam kereta balik menekam sampai sapi pau jomo ni. Okay. Yan pan. Terima kasih lah kakak bersama mekalai siaran sama tak ke waktu. Jogo kesihatan, jogo diri, jogo mangan. Kok amun sakit mangan tos, rajin-rajin nginum buek putek. Kurang-kurang ni wak gelas tembangi. Kok mendrip kereta baku ni DJ ngantuk sudah.
Amun ngantuk berhenti kajap, meli kopi, nginum kopi. Dong kau ngendak-ngendak aku kang tuturi. Ikono jomo kes jomo tuturi ngendak live ko. Terlampau tenang yang ngendak wajah ko kok. Kau lawak kok. Ah lawak lah DJ tu tuturi. Tekak kau nak teko-teko rumah. Tina lawan boy pinggo. Boy ngendak live DJ Azmi tuturi tengah lan. Kok. Jadi jogo-jogo. Ikono kes marak tuturi ngendak live DJ Azmi sebab iyalah kok. Un jomo marak amun ngendak live ko time lengan tu alat lengan tu. Kok won yang ngendak live ko pedi tikok alat pedi tikok, won yang ngendak live ko pedi tengkatai alat pedi tengkatai, won yang mekat yang ngendak live ko pengen penyakit jantung ngendak live ko alat penyakit ni. Kok kuranglah ngelak ni nyaun bosuan kencing manis ni. Kok sanang atai ni niat dong minum tos gara-gara ngendak live DJ Azmi. Jadi ian-ian pan mun kam ingin sihat ndak be live ku. Ko, tapi un pen kadang-kadang ndak live ku langalak ni. Tai ni terati ku mungkin yo ian tu kurang turi lah kali ah. Ha? Ngak sampai meninggalkan nilai ni barat ni berhenti tak setabak macam ngak sampai atai ni meninggalkan DJ terpaling ngatu. Oh. Niak ngini, niak ngini. Amun ingin berhenti, berhenti dia. Dong menggosong diri ngendak ah. Lawak badu DJ. Aku memang momon lawak. Meniklah aku DJ amun kau manas. Penikinlah nu. Penikin. Somo-somo meniklah ti. Lak nu, penik nu, lak ku penikku. Ah. Bulino kiti ngendermalak kok.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Agenda perlindungan peranak penebo diom kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah mentagap agenda pembelajaran Staklum. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani. Bersama aku Muhammad Azmi, diom abar Sabah VFM, siaran sama. Agenda perlindungan peranak penebo tak diak kerangka Sabah Maju Jaya. Stud engkau dasar kanak-kanak negara, kok pelan tindakan kanak-kanak negara 2026-2030. Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungki Mara. Ngonggo peranak pengen hak mengkolek perlindungan pendidikan kok peluang poyo diam persekitaran anu selamat. Ni ngiro latar bukut entawa status dokumentasi. Barat ni Sabah pengen kira-kira dikau titik 0.6 juta peranak nang semimon 3.4 juta petemban. Entedong kejadian pu aset penting diam nantuan masa bunda lat. Mesan pelbagai statistik, mekituan kakal iko usaha perlu binuat dia mengelindungan gai. Tak 2024, Sabah ngerekod 1,123 kes peranak perlu tak perlindungan kok pemeliharaan iono jumlah kedua paling langa tak Malaysia. Datuk Julita bertutur tak persidangan perlindungan kanak-kanak tak Sabah 2026 Kota Kinabalu. Teks Arifani benoso oleh Pembantu Menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Perintah Lat komited mentaga penanggungan modal insan narusan agenda pembelajaran Staklum. Yos tutan engkau inisiatif Sabah Maju Jaya dia metongan peluang pendidikan terkerso le semimo lapisan jomo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mara diam konteks Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian langa pengen peranan sebagai peneraju pendidikan Staklum. Engkau mo program penanggungan profesional libat urus bersama komuniti ko inovasi pendidikan tak peringkat lat ko serantau. Teks Arifani benoso oleh Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan ko Alam Sekitar Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal. Persidangan mensimpon wakil nang lebih sepulat entedo merot jaringan akademik serantau diam usaha mentagap pendidikan langa. Ngejana pengkolian nang tonoman Lodobara telumpu wau petemban tak dun lumadan tebiak diam projek penonoman Lodobara anu ni usahan tak tungan temban tak dia program kebun dapur. Nut Pembantu Menteri Pertanian Perikanan ke Industri Makanan Sabah Datuk Ruslan Muharam penut ngeruod bagian nang 75 pu telanduk miskin anu rai nerimo tabangan 50 pon Lodobara kok fasa bobot tak awal Jun limpas. Datuk Ruslan Mara kejayaan program mengebuktian inisiatif pertanian engkau skala diki kok kolek melanga ekonomi isi rumah sendiri kurangan beban kos secara lum. Beliau yakin program kebun dapur kulek nabangan lebih iko bangan jomo peluak nang kelompok telanduk miskin. Setarus ni negina budaya kerja betonom engkau mentagap sekuriti kakanan tak peringkat komuniti. Kesadaran jomo awam terhadap kepentingan mentahan kedaulatan lat tarus pinatagap. Narusan pemelanan program mini karnival bersama tentera awam SIMIC 2026 anjuran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muat Lepi Mara usaha mentan keselamatan kok kedaulatan lat geko jo nentanan lepu sojar tapi pen maku pengkebean kok sukungan semimon lapisan jomo. Program jadi tungan merot hubungan antara ATM kok ban jomo nang dedangai pengisian anu muan ke lapan. Lebih 5,000 petekon kuan kok nutan program tebiak tak bofot.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor ni jadual penyempurnaan Maidan Perasmian Sabah Moto Day Siam Titik Kosong tak 10 September 2026 tak Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad anti dadah Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Mara, ketekuan Ketua Menteri ngebuktian komitmen perintah lah dia menukung usaha mentagap kesadaran Bangan Jomo terhadap agenda anti dadah keselamatan alun-alun ko amalan gaya lum anu sehat. Barak ni programnya akan ngekalan konsep penganjuran sedia run engkau dedangai pengisian termasuk no ceramah keselamatan ko peraturan alun-alun sekongsi bersama klien pengisian rohani khidmat masyarakat ko aktiviti sukan. Tarikh penganjuran program Nut Pininda tak sepuduo ko 10 September dia menuan pemakuan engkau muan peluang tak lebih iko peminat sukan dua tayar ni kuan program tebiak. Selain program NUT Penerun Maidan Penombolan Jeraya Warah Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Anjuran AAD KF Sabah ke skuad dua roda anti dadah Sabah. Kes dengan pelajar dela anu benesion penalulek dembua pu pelajar tak tawau betiru diom siasatan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Wat Mara. Puk ni nerima laporan berhubung perariannya tak pukul wau siang minit songom debui. Siasatan bok-bok mengkulik perariannya neruak kira-kira pukul 12 lengelau tak lau Jumaat tak lan Sri Delima Merotai Oyo Tawau. Diam perariannya mangso bersama telu sek ni leman nang lan pintas ngogo Masjid Merotai Oyo untuk nunaian solat Jumaat. Diam dembua pu pelajar sekolah anu ngerati tak mangso psikot tak gai sebelum salak dangan nang pu e bertindak malu mangso ko tinutan lek dedangai pelajar sendiri. Boyo perarian ne mangso bakat tak mau tikok derakan ko bokok derakan sebelum pebunda muat laporan polis. Kes siasatan tak ada seksyen di kau 47 kanun keseksaan ko betiru sedong matongan punca bok-bok perarian ko Semimon Jomo anu tebiak. Dinakan sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Agenda perlindungan peranak penebo diam kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah mentagap agenda pembelajaran staklum. Begini abar-abar di Melat kemabtu, abar di sini boleh senunting le Alicia Michael nang section berita ehwal semasa ko hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

Kakak bersama mengkali siaran sama Alap Banan Bis Malaysia Bis Radio Tita Kemoptu Yono dagangan buek tebu. Wow, masam masa bertiru barat gaya daw-daw jo teben buek tebu tu, tapi gaya silap bertiru un lagi jo mau berdagang buek tebu. Kok buli lagi kenurangan mamis ni, buli lagi ni lebihan mamis ni. Tapi un pen kadang tebu tu mamis dio. Ling jo mau dekit lah. Cara ataupun lingkak ling jomo untuk kulit pengkolian lebih. Kok kadang-kadang un tak gara-garai, tak warung-warung, tak sedih-sedih lain pun sanang jolek memia buat tebu tu. Kok ni pay susah-susah kerana un tak dangan-dangan kawasan. Contoh ni amun aku mulai KB, un jomo berdagang tebu dembilak gibang sebelum teko tak bagian CKS tuaran. Kok jadi amun terus-terus ingin memia amun kami ingin sagar-sagar badan bi, ogoh bijo. Tak jomo-jomo mendagang tebu. Elah, kita ampun biz radio tak kemuap tu. Okey, yanian pun salah dikau lah cara untuk kulit pengkolian ataupun pendapatan selain mendagang makanan lain, minuman lain, antara ni lah. Okey, yang sedang bersama mengkali siaran sama Alap Bana tak kemampu, terima kasih oyo-oyo kena bersama-sama kok kami diam siaran sama Alap Bana minggu-minggu jakam. Terima kasih yang marah idola jom minggu yang sedang diam pelanan pada-pada diam pelanan kau pun yang ngendak kita live tak kemampu, dong lupa tap screen share lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama engkau kita tak kemampu diam segmen menek-menek lagu. Jadi share lagi live tu tap lagi screen ni. Follow bi lagi yang ni lagi be follow un butang follow jatah tekon bi follow Okey, sin yang ni lagi ben TikTok, ngedownload nak kami TikTok, kau pun dong lupa untuk ngedownload RTM Click supaya kita boleh sama-sama ngedak sekelonan bull. Okey, yen bull sokong bi, ni ada betakan posok tak suku 16 torong ni, yen pan. Kita bersaing secara sehat. Kita sebagai penyokong tu nukung je kok. Dong sampai sasak-sasak sumbuk-sumbuk gara-gara setupak-supak tu. Yang penting sama-sama ling jomo kerso ngendak bul kok. Okeylah. Dengan buat lagu Aino Studio ku mitu yang boleh pernah kulit bangun dina kanti mana tahu lagi yang maku lagu dedek bijo tak nombor kami 0 di kausia 4 siam 0 bitu wow ataupun boleh ngomen tak live TikTok kami tak kemop tu. Komen bi lagu yang Pak Kobi sin penyanyi bi. Sin penyanyi ni kok pen tajuk lagu ni, kok pen sin oron penyanyi ni atau pan tajuk lagu lah. Okey. Jadi kita break dok kau lagu. Terima kasih yang follow yang ni lagi follow dah. Kita berlagu dok kau lagu-lagu tu. Diam siaran sama Alap Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, dinakan ku sememon. Terima kasih ya bersama ku aku. Dari pukul 3 ngabut sikot-sikot pukul 6 ke muap tu. Harapan ku momon senang-senang atai selalu. Kajap leka makan bersama ku pahilit. Yo, tu sebenarnya ni Pak Dexter. Pak DJ Dexter. Bu DJ Dexter. Kau makan bersama ku DJ Junjun. Pukul 6 sampai no pukul 7 ke muap. Kam akan berigal-igal bersama ku yo. Jadi, dong lupa untuk ngendak TikTok Sabah VFM. Kam boleh makul lagu, kam boleh nuju salam, kam boleh mak lami-lami, mak syukur, kok pun mak boak-boak bersama kok DJ Junjun. Jadi yang pun terima kasih kakak bersama kali siaran sama. Kita torong-torong siaran no. Minggu-minggu aja kam, sekiranya unsalah kok silap sebetas siaran, maaf dinakang. Kita beragam dinakang. Beraku, jomo Terengganu aku. Jadi kita bakal dinakan, sekiranya unsalah kok silap, maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alap enindo, yang ni alap etini mantio-tio. Jadi lagu penghabisan tu istimewa untuk kam yang sudah bersama mengkali siaran sama. Sebagai penombol siaran, semoga sanang-sanang atas selalu. Pikir alap-alap pasal jomo, betutur alap-alap tak jomo, kau pun muat perkoro alap tak jomo, baru no yang alap-alapan akan ngogo angkiti balik. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
4: Mangsuku sebab mekale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sama. Denakan hinawi te mekale habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junri Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti agenda bahata perlindungan anak-anak menjadi keutamaan Sabah maju jaya. Sabah mapapag agenda pagpamaanaran sa umul-umul habal mintadana. Agenda perlindungan anak-anak menjadi keutamaan mareo kahinang Sabah Maju Jaya SMJ magtuktongan maka dasar kanak-kanak negara maka plan tindakan kanak-kanak negara 2020 makondom 2030. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungking Haka sakabak perangan anak-anak tagak hak kolek perlindungan pendidikan maka peluang pasulig mariam keadaan ahab halam minsan magpenekbu atau status katerangan. Telak beliau Sabah taga jajahan dakayu titik ono dakayu titik 06 juta anak-anak min heka keseluruhan 3.4 juta panduduk peminta dana maka pamanjari baanan makan nak inan yang golongan landu mustahak anantuan masa sinong lahat. Butingi rupain pinandoga statistik masih suway aheka hali nipahinang untuk mapapag nganjaga hak sigam. Matahun 2020 makampat sabangan rekod 2,180 makasa kes anak-anak suway kolek perlindungan maka penganjagahan yaitu heka kedua paling aheka ma Malaysia. Datuk Julita magkainagon persidangan perlindungan kanak-kanak Mas Sabah 2020 makondom ma Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau pinasampai he pembantu menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Perintah lahat mag-aklamatotog pembangunan modal insan laus minlan jalan agenda pagpamaanaran sa umul-umul. Inali magtuktongan maka inisiatif Sabah Maju Jaya ako makakilakila paluang pendidikan kolekta hampit hek kamemon masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka mariam perkalainan Universiti Malaysia Sabah UMS selaku institusi pamataasan pengaji taga peranan menjadi bawa akal tujuh pendidikan seumul-umul. Maka hai ama wujud program pembangunan profesional libat urus magbeh maka komuniti maka inovasi pendidikan ma peringkat lahat maka serantau. Beliau ngahaka butehe hinabu angarasmian persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2020 makondom ma UMS Kota Kinabalu. Ucapan beliau ni pasampai hek pembantu menteri pelancongan maka kebudayaan alam sekitar Datuk Dr. Andi Mad Samsurizal Muhammad Sainal. Persidangan ama pagtipun delegasi min lawi sangpu negara peminta dana ama totog lawayan akademik serantau mariau usaha mapapag pendidikan tinggi. Hinang pendapatan min pagtanuman laramanuk ania tulumpuk makawaluk penduduk makawasan Dun Lumadan amaya ngavai projek pagtanuman laramanuk ia pinagtanom malikoman kawasan Luma Mario program kebun dapur atau Huma Kusina, Pembantu Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Datuk Ruslan Muara mengahaka bahawa banan peserta yang akan sehean min pitumpu makalima miskin makalanduk yang baina pinatalimaan bantuan 50 bibit lara manuk fasara kayu ma awal bulan onom palapai. Datuk Ruslan mengahaka kejayaan program inan maka buktian program pertanian skala ariki maka tabang masongan ekonomi a magmataan peminta dana maka kulangan ongkos keluman. Beliau yakin program kebun dapur atau Huma Min Kusina maka tabang lebih ahli ke rakyat ngatasan masalah miskin maka lando peminta dana maka akigan budaya magtinanom maka pasukup kinakan ngabut ni peringkat komuniti. Pangisayu banan masyarakat ma soal mustahak na anadiahan anandalan kedaulatan negara patuhi penapa paglaus min pamalan jalan program mini carnival kerjasama tentera awam SIMIC 2024 ma kondom anjuran angkatan tentera Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Dato Muhammad Sofi Mad Leping Haka usaha anandalan keselamatan maka kedaulatan negara hingga ikahal ni tanggung he anggota tentera gompain rusab perlu tabang maka sokongan he kamimon masyarakat. Program inan menjadi platform hinang matotog hubungan ahab antara ATM maka masyarakat min indaginis kahinang ia amua manfaat. Lebih 5,000 banan AA balikan ko, labi 5,000 baanan a magtakah ng ngaway program inan mabofot.
4: Dinagan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
5: Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor ni jadual ataka 60-an Majlis Perasmian Sabah Motor Day Siam Titik Kosong masangpuk maka tulu hari bulan Siam 2024 ma kondom ma kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad anti dadas Sabah Datuk Mazlan Johari Madan ngahaka ketakahan Ketua Menteri maka buktian bahawa pagkainagun perintah lahat mariam anokong usaha matotog pangisayu masyarakat masoal agenda anti dada keselamatan lan pagsuak labayan maka amalan cara keluman sihat. Telak beliau program inan akan anatasan konsep penganjuran ia asal ania maka injaginis kahinang inaani pak sudna kahinang ceramah keselamatan maka persatuan maka peraturan lan pagsuak labayan bagi sapali maka klien program rohani khidmat masyarakat maka magsukan. Allah maka halibulan penganjuran program Ruisab ni tukal ni sangpuk maka rua maka sangpuk maka tulu halibulan siam aku maka sugiha ai ia ni amo maka amuan peluang tujuh lawi aheka peminat sukan magbiskal preo ngawai program ina ani. Magsambat tak maka program balikan ko magsambat tak maka program inan Ruisab nilan jalan majlis penutupannya jerayawara jelajah aspirasi bebas dada anjuran AADK Sabah maka skuad dua roda anti dada Sabah. Kolej Vokasional Keningau ama mahal tabatan on negara mavila guruna Dr. Sir Haj Wan Idek Kolej Juara Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2024 ma kondom kategori pendidikan vokasional. Anugerah peringkat tamasul inan dipas sampai magsambat tak maka persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulang Longkorn ma lahat Bangkok, Thailand ma bulan 5 palabai. Dr. Sir Haj Wan analima anugerah inan yang hasil mingkahinang amakilahan amakilahan pagpamaanaran asas tujuh komuniti pakabanan anak iskul vokasional. Lospin cara utama yaitu hikmat langsung maka inggai ka langsung maka penyelidikan asas tujuh komuniti. Dr. Sir Haj Wan dibak pemberita bai pain menjeri hawagan mariam segmen kita cerita hashtag kita kongsi makonti Sabah FM. talak beliau lagi anugrainan yang ada kayu pang iktirafan ahaya mabila beliau akole ni iktiraf mariam usaha amakilahan pagpamanaran asas tujuh komuniti nilang jalan ma College Vocational Keningau. Kes rangan anak iskul lala yani perasaya bay ni pagtaku-takuhan nilaugan he rakumpulan anak iskul matawau butin ani mariam siasatan polis. Pemangku ketua polis daerah Tawau Superintendent Williton Enchana wat ngahaka siga makulik laporan soal kajarian inan malisag walu siam minit sangom di ilaw. Siasatan awal kajarian inan ta jari gantaan lisag sangpo makarua utulaw maalaw Jumaat ma jalan Sri Delima Marutay Besar Tawau. Hinabu kajarian inan magmula magbeha makatulungan sehena amaklay ma jalan pintas patujo ni Masjid Marutay Besar untuk sambahayang Jumaat. Bay painhei ania ara kumpulan anak iskul ia takilahe aa magmula pasikot ni sigam sebelum ania arangan min kumpulan makan nak inan amono maka anui pinagtaku-takuan ni bono he dakarangay anak iskul sadde magsabab minhei kajarian inan aa magmula kapidian mamuhana makok raggaha maka toolang usok sebelum atak kahinang laporan polis. Kes ni siasat Mario Section Rakayu 47 kanun kesiksaan maka butinaani Mario mengenal pasti sabab kajarian sabanal maka kami mon makan nak tumabaya Mario kes inaani. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Agenda bahata perlindungan anak-anak menjadi keutamaan Sabah maju jaya. Sabah mapapag agenda pagpamaanaran sa umul-umul. Butihin habal lahat kuhapiti bay ni sadyahan min Seksyon Berita Ewal Semasa. Berita bay ni sunting he Alicia Michael. Terjemahan na bay Hinangku Kandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pamalang Jalan Budi Disil Nagna Rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panemakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atau ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mak semua makale,
2: Sabah
1: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Balna sa siaran tapinik bisyan po magkaruwa titik pito frekuensi kuhap ito masila kita magkapag-avay mariyong segment siaran hiling sama saranakan makasih Jun alhamdulillah saranakan kuhap ito dinakan tapa-avay na pa in ma live TikTok ma Facebook sarang ahi pagsukulan sabab kam masila lagi anihan kami sa kaba kita magsiaran masiaran hiling sama to saranakan. Jadi ha panagdaan mai tu sarakan ngaku kesempatan sapaliku bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bayang meluas amaran malisag 45 minit aku hapsi gantaan dakrangai jam na bay palabay sarakan sagot sapalita na pain untuk penuntulan kitam kamemon iaitu ani bay pinaluas amaran hunus maglete makabaliu landos ani jangka akan tajari ma dakrangai kawasaan ma Sabah yaitu mapisuk paglahatan si Pitang, Beaufort, maka Tambunan, Ruisab akan tajari ma dakrangi kawasan Maramila Pantai Barat ani jangka akan tajari ngabut lisag walu sangum itu sarakan. Jadi pinain toman Ruisab sarakan manjari anda takkan di keadaan cuaca update by pinatamuas ma laman web rasmi www.met.gov.my atau Ruisab manjari buka tama aplikasi My Cuaca untuk update bahau ya akan pinatamuas sakava masa saranakan. Jadi asarang ahi ani pagsukulan untuk kami mon ko hapito untuk kita masang kita ongka bai hei ongka bai makarahu untuk pabalikta nostalgia bai hei saranakan. Jadi hatu yang tak makan kita ongka ya bai nadi sediahan mari pelista ko hapito ongka min artis Diana Tandawan Salamia pasuno isab min ongka artis Habibul Dayang Amani Sabah VFM siaran hiling sama Embal Nasa.

0: Gatauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Sabah FM siaran healing sama sarakan wa ilisa goondom 20 minit untuk penuntulan badan sarakan marambila pantai timur malisa goondom 20 minit si bila pasal waktu salat fardu maghrib amarkala marambila pantai timur alisa goondom 35 minit meriam dekit masa lagi sarakan jadi hapa minta dan dibantu waktu salat fardu isyak marambila pantai barat lisag 7:50 minit manakala marambila pantai timur masampuna malisag 7:38 minit maka kawasan-kawasan dalua waktu na

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa pabamakale siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jadi ha magsukul tok barang saranakan mainggamain gerupan kam selaku pamakale setia Sabah VFM siaran Hiling Sama ko hapito masilai kam maka aku saranakan siaran Hiling Sama makasih Junjun 4 bulan pito 2024 makonom Allah Sabto kita meriam segmen tentu na segmen itu laman kreatif mangan datang meriam itu log siaran takohap itu jadi meriam laman kreatif kohap untuk kaam kami bang kohap itu habai sadiahanta ongka by legend ongka by rahu untuk kita pabalik ta nostalgia by hei sarakan jadi hasrangah ini pagsukulan untuk barandanakan hingga mengelupa engkau makali siaran Hiling Sama ko hapito ya kamin RTM click ya ka makali kita butina animin live TikTok Sabah VFM ma Facebook Sabah VFM carakan mabahaw ito hingga kenahal atakalita ma frekuensi biasa sugo rusab manjari na tanda kita ma Facebook ma TikTok rusab mabahaw ito banda ta mariam platform akabahaw ito ani na ni download aplikasi RTM Click menjari anda ta RTM Click untuk kita makapagsayo nganda kita Piala Dunia FIFA 2024 makondom anilan jalan sakawa 4 tahun minta da mapagtipon pasukan kebangsaan tamasuhul dunia untuk kulit galal juara sanakan jari sungkam download unbi RTM Click untuk kita makapagsayo na painak nganda update by pinata muas sakawa masa risap menjari anda ta jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2024 ma kondom ya pinatamu mas ma Facebook rasmi Sabah VFM Ruisab ma RTM page official sanakan jadi serang akhir pagsukulan untuk kaam kami menuong kak min artis Janice Ulan-Ulan.

Jeriah hasilkan wak dan Lisa Gondom 50 Makassar minit gantaan ni ala siam minit tak magsir mako hapitu airu pa ini sarang akhir pengsukulan tukang kami mon pa abai ma siaran tak hapitu riam nostalgia ongka ongka bai hei kita aku hapitu jeriah airu pa insarakan tentu na ala singa kutongan maka kale nganda napain ada rakan tapa abai ma live TikTok ma Facebook official Sabah VFM ni ada pa rakan tapa abai ma platform dan jadi ina ani Rui sab serangah ini pagsukulan untuk kaam kami mon ista kita kerangan-rangan makonti Sabah FM Sabah VFM ko hap itu jadi insyaallah tentu akan kita pagabag apa lagi pabalik mariam segmen sedih apa halu kita akan maka pagabay lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka penian bibot biasa serakan pamupus ongka ko hap itu abahan ko maka ongka ini am rekan ta ardi lampar papisang amin artis Den Bisa maka pamupus perancang baru bin artis Rush Makalobo Sabah VFM siaran bajau hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

jamka tulu noyora pamagunan takau gitu noyor sabab VFM kasalulan aragoromurut pasti sindaganan takau monsoy.

0: Kansayan Rarondom Am Salam Malaysia Madani Pabukat Kaungai Gitianaya Tano Tano Rupagun Ondor Ayusku Pasukuan I Dexter Rasidi Pagulu Gitianaya Tano Tano Matang Rupagun Bal Rupan Tamungan Rada Laing Masaukra Bal Ondor Pasiguluan Tojo Rada Lompangatangan Matang Sabah Maju Jaya Sabah Rayus Mangikang Rabal Rupangilan Kapuam Igigilan Boy Rubayag Bal matang pantamungan arala laing masau krabal onda pasiguluan tojo ragana rupangatangan Sabah Maju Jaya maganda radasar lalaing pamagunan am ralan timbalos lalaing pamagunan 2026 suku 2038 Menteri Ruandu Kaligagan am Kinon Soyo Mamagun KWKKR Datu Julita Majungki Mindagu pegonong lalaing mekondo ralonggom kosan makala prapantamungan Pangilan am keluargan mayo ralom bal ru liliut monsoi kapuam mampinan. Rio kalau magilong ati intor kapuam bal ondo matimpok tojo rabokon. Yona paruang Sabah mokondo mamar sa titik umang onom ngajuta ngaulun lalaing intor rakasalangai talu titik apat ngajuta ngaulun mamagun. Malingon mampasau kratayar aragitilo koson rarapu matang ondo mengaru ra oro matong rupagun. Kon panaraginio bal aragitio mampakitora lakat poyo masuang gogot kapuam kandoi ondo matang kai kangon koson mantamung risilo. Patra 2024 pagun Sabah nampa batik suang 1100 balung oporam sa kes ruda laing ondo matang rapan tamungan kapuam pagalungan ramat timpok tojo yoginio suang karuo ondo masawat tojo ram Malaysia. Datu jelita napa balak bal aragitio pat arapan susunuran pantamungan ara lalaing ras Sabah 2026 ara kota Kinabalu. Teks Uluragunali pinasukuru kumarua menteri KWKKR Datu Rina Jainal. Parinta pagun gumoga tojo mangikang raka singkatan ru ulun matanda ondo monsoi tojo Mayara bal rupangilan boy rubayag. Yo maganda raralan matimpok Sabah Maju Jaya koson mangaru rakaluagan rabal rupangilan masian rungangai tayar rumah magun. Tinggalai Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Mindagu aradalom bal aragino University Malaysia Sabah UMS koson ra institusi pangilan masawat onomekondo rakandoi matang Koson ratayar maning ganai rabal rupangilan boy rubayag. Rio mapaimbor raina tangan kasingkatan profesional sumimpung rakat tingganayan mababaya ramamagun am panalimbaguan ra igigilan soratayar pagun am pamagunan ASEAN. Yon apabala bala regitio 4645 rapan susunuran igigilan boy rubayag Asia 2026 ra UMS Kota Kinabalu. Bilin pinasukuru mangindangan Menteri Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Datu Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Pansusunuran nampa timbung rasampulalai intora nasailan mopor pamagunan Am malingon mangikang rabal ru igilan ondo kalau naganda ru pamagunan ASEAN ondo rayus niayuk mangikang rapangilan masawat Maparuang rapangin duitan mayara tonomon ru laro. Suang talungoporam balu ngaulun raliliut dun lumadan nakalabit aralalom projek pantanaman aral laro raginio ondo inukaf so raliliut ru baloi raganaru inatangan umo rapuan kapuam kebun dapur. Sumugut rumangindangan Menteri Pagutanaman pangimpaitan am industri akanon Sabah Datuk Ruslan Muharam ilo ondo minaya koson rasan tayaran Intora tulungoporam limo ngaulun tayar ru balabak tojo ono nekapu noyora indangan suang limo ngopor ngapun laro koson rafasa kesa patra talimpun ru sila ka onom ranaka sail.
1: Lada bara tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual 1 kilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, maknanya RM80.
0: Dato' Ruslan Mindagu, Kasulutan Urina Tangan Ragitio, mampak kita raralan matimpok rupagu tanaman, aralombal boborok, mabuli mampas singkot ra ekonomi rapasan baloi, liliwa mengingkurang raka paganan rubalanja rubayag. Ia mengintopot inatangan umo rapuan, makandar mengindangan ralabi masuang mamagun, mingkual ratayar rubayag balabak tojo, amrayusna mangun surabal kapuam paliso masaga magutanom, aminayuk mengikang rapan tamungan raakanon soratayar rumah magun. Kalimanan Rumah Magun pasal raka tangan mantamung ra kedaulatan rupa magunan rayus kinaikang mayara papaugaran raina tangan mini carnival paguguyan saujor nasuangan simik dorang 2020 poramonom ondo inatang rutim saujor Malaysia ATM Panglima Medan Timur saujor Lantur Lieutenant General Datu Muhammad Sofi Muhammad Lepi Mindagu Gogot mantamung rabal rupa ngampinan am kedaulatan rupa magunan salaka palan sanon ayuk ramangangandoi rusaujor kani ayuk makitak raka simpungan am sungka ondo maikang tojo rungangai tayar rumah magun.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Dato' Muhammad Sofi Muhammad Lepi. Inatangan Regina Sauk raralan matimpok tojo kosong mengikang rapa bukatan lolot uru ATM amamagun mayaranan salinut panuangan rainatangan ondo monsoi amanak raampos. Nasailan limongaribu ngaulun manambului minatong siminimpung rainatangan Regina Rabofot.

Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Inaruan menalimpun rasa sai pepatah limpunan Sabah Moto De Siam Titik Uman Pat Raka Moporam Talu Hari Bulan Silaka Siam Dong Hari Budong Moporam Onom Ra Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Tingganai skuad anti dada Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Mindago Ratangan urut tingganai menteri mempakito rapiro tojo ruparinta pagun aradalo manungka ragogot mangikang rakalimanan rumah magun pasal rabal manalinga pura dada pengampinan sora alun-alun amniayok bal rubayag maligag ammonsoy. Yona paruang inatangan raginyo kulimanin mampatilayun raralan pangatangan ondomokondo karalair rionan salinut panuangan. Nakasimpung pembalaan matang rabal ru pangampinan am aturan ru alun-alun pasisimpungan mababaya rana suangan panuangan raina tangan mimpun rarohani kaindanganan ramamagun am inatangan rusukan. Hari bulan pangatangan raina tangan nyayuk pinabanding raka moporam duo am moporam talu hari bulan sila kasiam kosun manugut rakitak am nyayuk manak rakaluagan ralabi masuang ilo ondo masaga rasukan ruo ruda matong ra inatangan raginio. Bulintok ro inatangan atangon nyayuk yoginio sasai pamupusan jeraya wara jelaja aspirasi bebas dada ondo inatang ro EEDK Sabah am skuad dua roda anti dada Sabah. Pupusti saglio kupoyo tano-tano matang rupagun. Bal rupan tamungan rara laing masau krabal ondo pasi guluon tojo rara lompangatangan matang Sabah maju jaya. Sabah rayus mangikang rabal rupangilan kapuam igigilan boy rubayag. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Alicia Michael intora section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani kansayan ararondom.

Bunyi diesel untuk penata limpun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang rakota tayar pickup ang jeep diesel inaimin budimadani.gob.my.

Rakan saya Ararondo Marauka Onom Raka apat hari bulan silaka tulu dong hari bu dong paramonom paring konangan mengining rasa ba VFM kasalulan rago murut pasti sindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu lima ngopor ngaminit ara Rondom. Kesalulan Arago Muruti mabeli ningon min gira siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu. Kapamra frekuensi matus am tulu titik sa. Amun ayuk mabeli kau maya ramon ra RTM klik. Rasna mengening takapi orang dari imbain dari Alik Inusai Ondom Mai Rion. Ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasna pabalan kena bal ru gaun oro rasusuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia. Abal ru gaun takau regenoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amakondo rasa mawas. Timpalak amniak ganit rakukula intok. Into rasusuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut nyak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amnyak rasa mawas sora titik kepamagunan takau nekasimpung nyak Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak amnyak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Sipitang, Beaufort am Tambunan amnyak igik kalasan. Balar gitu syukura jam ka balu rondom raraiti. Tano baluru gaun mapuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rasna kita mkono pia bilin in tora ngerangan takau dan ngetora bilin in lod giura TikTok live mic kusun in tori Robert Berto konokan sayan ara rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan ararondom oroka onom amli luar agenda mekenyak kerangan takau i sanyut kan sayan ararondom dirun DJ kono paring kurangan sanyut kan sayan ararondom gama ko pana rayus monsoon shock regiono mangining takapi orang dari mbain tari Nordin Misin loloi amsulut ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ralalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Rasna kita bukan api rondo pembelan intersection hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mangatang rai natangan pagi gilayan mari rimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P Ramli zon Sabah bilor 2000 dongo paramonom. Uji bakat dari kita balon online kapuam secara dalam talian. Tinumalimpun raka dongo poram apat ari bulan silaka onom rana kasaili. Suku raka dongo poram apat ari bulan silaka tulu dongaribu dongo poram onom. Syarat penyertaan rakaman video marimbai mino rakamo manapakuan ra landscape. Pai paya bolos-bolos koson revert delay am autotune. Atari rakaman video marimbai mino ra telegram SHM RTM Sabah. Mera laman Facebook rasmi section hiburan am music am neuk scan rakot QR ondo takin atari neuk inggalan umur libung intok inayanan mino am niak inggalan rurimbai aliliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor ari bulan suku raka talungopor am sari bulan silaka tulu dongaribu dongopor amonom rajam ka siam rasuswati sabar rajam ka limo ramaiti jura studio music RTM Sabah amun masaga maka pandai poyo pasal rai natangan ragitia mabuli manelifon ra numbur umang balu balu tulu sa duo talu apatawat maki sambung ra sa sa umang siam kapuam mabuli niak whatsapp ra numbur umang sa siam apat siam umang duo duo balu balu mayara waktu pejabat. Rais temu kena pia bilin itu orang orang takkan dan dengan cara bilin lo rondo merarai ti kesenin tari MM suk dengan cara bilin not giura TikTok live mai kena kan sayan ara rondom DJ paling kena kan MM suk kan sayan ara rondom gama aku pana rayus paligag ratuker tuker ruorau ti. Lelu warga ni gira Facebook live mai makanan yang kerangan takawi Julita Margaret dengan tuara bilino kena kan sayan arah rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi kena paling kerangan Julita Margaret kama kau pana rayus monsoi yang saya kak ragiuna rondo rimbain dari Kamil Matinjang Ligo Naguman ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna kita mukan peron do pembelan ia gini Inter Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah. JKKN Sabah kulimanin mangatang ra inatangan ini gelanan ra pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 pesantun. Ondo kulimanin atangon raka dongo peram tulu hari bulan amraka dongo peram balu hari bulan silaka tulu 2026 orauka ruo amorauka talu rajam ka siam rasuswafti suku rajam ka apat ramaiti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Harus nak kena pihak bilin itu orang orang antara dan orang antara bilin nilo rondo meraiti kesan intori Joseph Potilu dengan antara bilin nak kena kan sayan ara rondo maroka onom DJ atan tanomin amrangan rangan ara Sabah VFM gira Facebook amon do manginning ra radio rondo meraiti kesan Julita Margaret ina rombai Pita IMM Suk Irojalin Vitalis I Datu Elizabeth Morris I Josie Mindong I Maria Juhan I Lucy Doyo, I Claire Inatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, I Acoy Taman Pusir, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amnaki Francis Bonio Siluk, Abilin, Agama Monsen Sokakau ngai gini dong bilin intori Joseph Potilu paling kurangan Joseph Potilu kan sayan ara rondom. Liluar agina mukanya kerangan takau I Florida Kinajil nang atora bilino rondom araiti kono kan sayan ara rondom maroka onom. Sabah VFM kesalulan ara gemurut Monsoi kono paling kurangan Florida Kinajil. Abilin pasukono ri Helen Young I Florence Boyjol. Joseph Botilu, Yadila Duvanson, Yamilia Gom, Marius Marudin, Yinggam Satul, Maria Juhan, Mania Gansing, Kansayan Oroka Onom, Rangangai-rangan-rangan, Gama Maligako Ayuk, Kansayan Oro Minggu Kono, Paringkonangan, Florita Kinajil, Rabilin Munorondom, Araraiti. Harus mengining tak kapi orang dari Mbain dari Sanjun Piroto Nangku Bayawan ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong raih tokatalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos 24 nga tahu suain torahino Norway am Austria pono ang kuliman 28 nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili sa tahun 1994 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino ra raino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 40 nga tahun
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta soraka
2: Terus mengining takap ya Rondo rimbain dari Rining Taliban Sang Jilan Ini ngontak kau renote

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kita makan apa ronda pembelian ya guna intor Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif. Kementerian Ragitio kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Carnival Belia Sabah 2026 agini raka moporari bulan am raka moporam sa ari bulan silaka tulu 2026 pupus ru inatangan oraginia ondo kulimanin atangon gira kompleks Sukan Tawau Ami Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalimpun rasmi raina tangan raginio. Am gitu makan apa bilin orang antakau intori Helen Young anda dengan tora bilin no ronda mararaiti gira WhatsApp mai kena kan sayan rondom DJ am rarangan-rangan am rapagaka-pagaka kan sayan manginging ra rimbai-rimbai kasalulan aragumurut pas sindanganan takau monsoi gini nebelin intari Helen Young intari nanam perigorangan Helen Young kan sayan ararondom riliwa ragini mukulinya kerangan takau i sinu aje intara kauran keningau nangat ora bilino rondom araraiti kona kan sayan ararondom atan tano gama tano monsoi ayuk abilin kan sayan ararondom am atan tano poyo pasukuono i narumbai i Kalsum, i Maimon, i Simalai, i Masrinlai, ini ayuk abilin intari Sinu Aje, paling kurangkan Sinu Aje, kan sayan ararondom, gama kopana rayus monso yang sakragiu no. Lelewara gini, mukononya kerangan-rangan takau dan nangat ora bilini lo gira Facebook Live Mike kesonin tori Sabin Kangut nangat ora bilino konokan saya nara ronda moroka onom DJ am ngangai rangan-rangan onda mangini ngera kesalulan nara gemurut rasaba VFM pas indanganan takau monsoi kono paring konangan DJ paring konangan yak Sabin Kangut mangini ngeramon ronda mararaiti. Rasno ronda rimbain tari Rex Alfred and Jaisa Ampalang Amaluput Rafayaku ini ngontak kau.

Pai vaya-vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Paguguluan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 monom Mesir, Argentina am Kolombia nasulut nakasubol ara dalam paguguluan mimbul pusingan ka mopora monom. Mesir na manang ra Australia 4-2 ra dalam penalties am kulimanin tumum ra Argentina ra dalam pusingan ka moporam onom. Liliwa Argentina na manang 3-2 na lupus na ngalara Cabo Verde am Colombia kulimanin tumum ra Switzerland na lupus na ngalara Ghana sa umang rasusuaf ra raitini. Am rasusuaf no raka 5 bulan sila ka tulu 2024 monom ti pamagunan Kanada kulimanin tumum ra Magribi kapua Morocco ara dalam pagugulan mimbul pusingan ka moporam onom rajam kasa rasusuafti. Malupus raginio rajam ka limo rasusuafti Paraguay kulimanin tumum ra Perancis. Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 monom ti mabuli minilain ra kalo kibayarin maira RTM klik ra saluran OK Amniak Sukan Plus.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Argentina akukot huang aning dapat saukra juara leliwara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu yakinora tahun 1980 1980 ono am 2020 ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Sudah mengenai tak apa orang nurimbain dari Anthony Suntirik, Tungku Sinta Kau. Ini ngontak kau Renate.

Asa mo kuno piabilin to ra ngaran takaw ndo ngato ra bilin ni Rondo Mararaiti kusenin tari Zeve Gimbun gura TikTok live mic kuno kan sayan ara Rondom paring kurangan Zeve Gimbun alili waragina mo kuno ni akrangan takaw i Ran Kuding King Boy ngato ra bilin no gura WhatsApp mic kuno kan sayan ara Rondom pabukat-pabukat kungai amkan sayan ra oroka onom ra rangan-rangan pasambaloy am ngangai ulun ati panakau malur kya kapam na kenggar kini nebilin intari Kuding King Boy intara tawa paling kurangan Kuding King Boy kan sayan ar rondom mangining takapeo rondo rimbai intari kamia andang valai au ini ngontakau.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500,000 galungnya suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rulalain ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalain pakaran koson mengaru ralalain nilo hondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo membal rakaun ra media sosial. Gitio koson mengampin lalain intora marung ruskema am makalabit ralalom jenaya seksual. Paring kunangan na ngining ra kasalulan na ragumurut na kasuku no yora pomporno. Jam ka tulu rondom rasusuap kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kosun pantuleran takaw rondom ragitio. Mangining takapyo rimbay kasa interi Ebi Suhai V. Abir, Kuloriun, am rimbay karuo interi Anji Afiralaiji Insanro. Iningon takaw amkan sayan rarondom.

0: Assalamualaikum kapisinangan tutuang salam Malaysia Madani baina kinongoi ti habarid nakoyanon palamusan ko i Abdul Rapeh bin Walimin kapagulo iti tulo dat habar-habar. Beruan maningalig tanganak paguluan nan kapio id pangulodan Sabah maju jaya. Sabah papagirat pangunsuban misingila pompos kapasian. Habar paimpano. Buron na maningalig tanganak pagluanan kapiyah isiribad hontalan Sabah Maju Jaya. Kapisudang paningaligan tanganak pagun, ampalan karajad tanganak pisampuruan 2,296, 2,304. Mantiri Kaunduan Kalidasan ang kasasanangan tangaulon KWKKR Dato Julita Majungki pinapaila. Kainsanay tanganak kikasanganuan da tingaligan. Balajaran ang kasimbayanan sumuka de miyampay pasarili dito tingalig. Kasanganuan diti pahampit kain sanan tanganak miyampay damo mangintong tadan ang kasanganuan dokumen. Pinalambos daw dot Sabah haro isa titik anam riyang tanganak amantad talo titik apat riyang tulon it pasilid sukad diti painsanganun kagatangan tagayab pagun. Paingkura pa mantad panaryokan o gumuburuan papanahon mantak maningalig sukad diti. Di taon 2024, Sabah pinapasurat atus walo na padamisag kantakan tanganak makianod paningaligan ang pamagampian pangintaban diti id kadua babas takawas id Malaysia. Dato Julita pinalambus babarasan id pitimungan katingaligan tanganak id Sabah 2026 id kota Kinabalu. Sinuratan babarasan daw pinalambus diit Menteri KWKKR Dato Rina Jainal. Perintah pagun sumantab pagirat kabaruan ginaris tulon mayad pangunsuban misingilah pampus kapasian. Kasudang iti dantalan Sabah Maju Jaya it paparikat kasi kasigaan misingilad arikat dat kainsanan tulon. Bayan Menteri Dato Seri Panglima Haji Nor pinahubaya dila mayad kinapasilihan University Malaysia Sabah UMS it nasilid si Kulan Takawas amblang katagaya it manguhup misingilad pampus kapasian. Arikat ilad mayada babayan keburuan tabaal penguludan keraja di miyampai tengolun kenralanan waguh belajaran id bagian pagun sam pamagunan. Pinalambus daw diti masa pinapahimagan belajaran pampus kapasian Asia 2026 id UMS Kota Kinabalu. Babarasan daud pinalambus diit maguhup mentirid ketumbuluyan kawabasanan Winorun Pasarili Dato Dr. Andy Muhammad Sam Surizal Muhammad Sainal. Pitimungan dilad pinatimong paingalib ka padpagun nakanod pinagirat piramutan belajaran id kinayanan kahampit diit kapagiratan belajaran takawas. Pasilid pananaman lada barah konuan kausinan. Talo na pada mawaloh tangolun idun lumadan tinumano da babayan mananom lada barah id buruan id pasarilid walay mayad ababayan kabun dapur. Tumanod maguhub mentirid pamutanaman pengisadaan kaganaan takanan Sabah Dato Roslan Muharam. Tumanod dilad mantad turuna padam limod tangolun it pinasurat isuang masikin tadalaan nakaramit limon apad bibit lado barah mantak panimpunan dit katimpuon tulan kaenam diti.
1: Lada baras tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual sekilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, dibuput RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, mananya RM80.
0: Datu Ruslan pinailad kalantayan ababayan dilad pagkita dat bagian pemutanaman takara kinayanad kapanahak kabian ekonomi kumad mamumutanam it kabid mengingkurid katangaban takawas kagunaan kausinan. Atumbayan yaw ababayan kabundapur kauhup agumutul agumud tangolun sumaliwan mantad kapapasian dita siriba konunuan. Kahupitid pasilid mamumutanam isad kaubasanan ang pagirat kabagalan takanan itatangah na kayanan. Kapusahan tengolun kumad kepansalan meninggalin kesesegitan pagun tilambusan pagiratan. Mayad kepandalanan ababayan mini kanibal pihupan tentera dawam simik 2026 niatan seruput akawas Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Dato Muhammad Sofi Muhammad Lepi Pinapela teguangan memegampit ketinggalan kesesegitan pagun akan naka itsiribad surupudaskar. Makianu nagi it kapusahan tanggungan mantad keinsanan tengahulun.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Dato Muhammad Sofi Muhammad Lepi. Ababayan nilad na silid kantakan dit kanod pagirat piramutan ATM ang tangawlon mayad miswayan ababayan nolod dit pinapanaw. Sa ginamu 5,000 tambuloy na karikat ed ababayan dila idpopot.
3: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Perimanan Kerikot dat Pemagan Ababayan Sabah Motode Siam Titik Kusung untuk terdau ke Pademtalu Tulan ke Siam Diti Ed Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Memuruan Pengantaban Dadas Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Pinapaila Kerikatan Dit Bayan Menteri Pepakitan Kebian Perintah Pagun Ed Kesakadungan Pagirat Keperimanan Tongolun Kehampit Keligogan Ot Dada Ketinggaligan Ketinggaligan Ralan Om Kawawayan Kepesian Dit Alidas Pinagirat Dau Data Babayan Pinati Lembus Miampa Miagal Karalanad Pengen Penganjuran pagulo miampai miswayan ababayan suai kompetnad kepelabusan babarasan ketinggaligan omko turan dada kepailaan kumad sumakadong kepagiratan ketumbuluya ketumbayaan kebian kumad tengolun om ababayan siput tadau kepanjuran pinapanau kumad tadau ke padam dua om ke padam talo tulan kesiam mentok memegenap kepekenuan om mengalap agumupas sumakadong dit arahian siput dua ruda dila dot remikat id ababayan dila kapian dot kantakan dila kapanau nagi dababayan pemupusan jerayawarah jelajah aspirasi bebas dada nayatan EADK Sabah om skuad dua ruda megantep dada Sabah. Kolej Vokasional Keningau nakanod pinaingkawan ngaran Pagun Serad Banunuduk i Dr. Sir Hazwan Idek nakanod tukad kaisa penungkapan Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 permenam mentok bagian belajaran vokasional tutungka pakawas dilad pinaramit kapiandat pitimbungakan belajaran sempemagunan nayatan University Chulalongkorn id Bangkok Thailand di tulan kelima kata talib Dr. Sir Hazwan nakarami tutungkap dila mayad kapayang tutunan misingila mayad tinimungan pahampit tangolun na kayanan ita tanga susimikul vokasional mayad karalano dila pangisamakan tagayo it pahampit kabian mitilambus kaupan sumusuhot hantalan ang panariukan tumanud tadan. Dr. Sir Hazwan rinubad magaganu habar seran nasilid talap id segmen kita cerita kita kongsi id konti Sabah FM pinagirat daw da tutungkap dila isa kakunan tagayo nganunuh itapansel nakano yaw pinitutun belajaran mayat tinimungan nakayanan id pinapanaw id koles vokasional Keningau. Kantakan sengulon tanak sikul kusay it nailaan pinagihupan minamobag san tinimungan sa simikul it tawaw masa hediti masagan dot saludukan pulis Dato Dr. Andy Muhammad Samsurizal Muhammad Senal memuruan damot melahingan pulis watas tawaw Superintendent Wellington Ichana Wat pinapela bagian daud nakarami teruputan kompit dila di jam kawalo siam minit di tatuang kasedap penelodokan kepagulod na kakita dat kantakan dila nembulayan di jam ke padam dua tengah daud tadau kalima id jalan Sri Delima Merotai Besar Tawau id kantakan dila narwalan miampai telu tambalut minamanau minayar ralan somak kuma id masjid Merotai Besar mentak papanau solat Jumaat son tinimungan tanganak sikul it katutun narwalan dila ruminapaw pagulod sangulo na mantad tinimungan dila tuminimpun minamabag amit suway si minasuhot hinumampit mantad kantakan dila it nuro narwalan it turos tulo kangkab tikagang rinumikat nangay panahak ruputan kuma pulis kantakan dila saludukan siriba seksen ato sapat na padam turud kanun kaseksaan tempo dinanda masagan dat mengilad tadan kantakan mantad kainsanan tanganak sikul dit na kompit. Ipapusan sukuta kawago iti tulo dat habar-habar. Aburuan meningalig tanganak pagulonan kapiah id pangulodan Sabah Maju Jaya. Sabad papagirat pangunsuban misingilad pampus kapasian. Riri na habar na pagun nulod di Alicia Michael mata jinit berita Ehwal Sumasa ang pinadalin di Adrian Saidi amanta kesalimbahan Boras Dusun. Tabi Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, tapi kau ini sindi kemana di Ras Moyotong, pidampatan di Prengki, hitritan the joget pintu tunan. Joget pintu tunan sinding mantan dah terungus kia. Apa ini jam kesiaan mantan luna pada mana minit dah tertuang kakal kom yang pada gede JHP head keselimbahan deti. Telu jam itu lembus mantan jam kesiaan tertuang gisa majam kepada mendua api tengah tuang. Kuma di kayu terhian makin ngomong ya deti terlive dat Facebook. Amila kau mengungkap dat Facebook dengan deti mantangan deyu hot Facebook kesapa BFM. Arah tepi-pira tulun dat makin ngawin Facebook tim politipun si kau di kayu megal di Railan Raino Yanti Nancy Lian kapi bersian nanti am nagi di kuma di Roslan Miasin kapi senangan sama BFM ita senang kapi ya kadau am tepi ni kau sinding dat ketilambus perangan ku di kayu sinding mantah di Mariana Buyung itretan dat id pemusrahan ku sama BFM senang kapi ya.

Ya tu mereka kaguli kawago sampai dekat di JOP dekat selimbahan baras data desen ke ya. Sampai na jam kepada misa telu minit da tetuang. Anak suang tak kena jam da ketelu di te telu jam itu lambus ke selimbahan baras data desen. Apa yang kurang pangai ti jam da ketelu di te makin ngau takau sinding-sinding miti lambus pemilih da ginawa. Damat-damat kod bapailang di kayo nun apa kemelaan teka info-info di kawago masa-masa sampai ko apa kumadi kayo it perang ada timpo diti lansan dat kakal ko penrong au diti analihis ko karang au sinding-sinding di nakone ko kya tapi ni ko elandu yo ti tarau da bayan ti ana pang tarau dat kedua na pada mapat na kendala ni ti pelaan dat membol pelaan sang pemagunan FIFA 2026 pada menam dan nakapanaw kya ete te pelaan dete nakatimpuon di tari bulan ke pada misa tulan ke 6 2026 pada menam tulan di nakatalib nailaan dat kapanaw ete te pelaan dete selinai detaluna pada siam tadau pupusan gisem tari bulan ke pada siam tulan diti ada harap pipira patadau mau pupusan iti pialaan dat membul diti amiti timpuh da bainad na kaindalan iti pialaan da membul sang pemagunan diti nakarikat na ikamayan dat id suku akhir tay ke kata final ita pada menam pagun dat pensenong antai ke terbaik kad Melayu kia pada menam pagun dapati antai ke negara it pensenong senong it naka nakalantai dat kemudian dat mundar it laang dat katilambus Paraguay, Prancis, Kanada, Maroko, Portugal, Spanyol, USA, Belgium, Brazil, Norway, Mexico, England, Argentina, nagi Egypt, nagi Switzerland, nagi Colombia. Kasuaban dati no. Katimpun dat jam jam kaisa kesuaban at misa apat kenada ham nagid merokok ya jam kaisa kesuaban eh nuridih nayatan dat kepada menam pensenong antai ke 16 terbaik ke Melayu ya adem kada di lihuai tumungag da tajam ka isa kasuaban sumusut ka wagu ta pisapan diti Paraguay yang Prancis jam ke 5 kasuaban harat dua pialaan diti suab te ka kasuaban dat suab matumbian na ko itarahian na pada mentang na main bulaham te ka main bulam sanggupan ngayo dela da tumungag iti timpo dat pisapan diti kya megal daga jam kaisa na pati muli as nuri kemayan data pangah na pati konti aku tiam tilembusan ku dat mundar manteng itit Kanada ham merokoti madap daru hayam tumung kawagu jam kelima kesuaba di manteng dat Paraguay misap dat Prancis sampai ku dapat bina kau mundar untuk kapal teru ay makin ngau takapal zinding dan ketilambus memilih istaka paginawa hayatit mendirikat dan jam kepada mendoa pitang atuang diti ada men juga juga takapal di sinding mata di Morin Joakim sinding joget mantan seraya sabab FM senang kepiah.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskula. Kapanghup ila papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Ya, tapi kau bina jam kau pada misa pada menturu minit dah tetuang kakal takau dari tadi keselimbahan baras dat dusun dah tetuang dah terbanyak yang pelangilangan kau dikayo hat kau yang dah tawan dah tersuab dari bulan dat kelima tulan keturu 2020 pada menam kontak lagi dah tadau dat keturu kia benang nampak kesuaban madibut miwayak ganit di pipira kayanan ayat panang sesedapan miagal nagid madibot miwayag ganit id pipira kayanan ang panang tatuang madibot nagid miwayag ganit id pipira kayanan makumadi kayo kawayan na pa datawan dati suwab dati id ginumuan kayanan dati napagun dati sabah nga madibot miwayag ganit id pipira kayanan adiam kasasari ko na dibantang itid kami yang datang ramalan cuaca ke Melayu kia teikat tanu kau yang datawan dah hilaid laman web resmi dat kopisan meteorologi Malaysia mai datelan takau mamalan nono hat kerajaan tersenang teikat kasudang dat mangan takawan saya titimpo-timpo dat madrasam kia menagi island takau dat memegampi datan dat ketinggaligan kia sekira napad nelan takau nadi dah rumah sam dah suab ginumuan da kayanan kya kada kau da mimila na pam kada takaw ngai dahil ay disan ti kada ras da bawang labi-labi may pecho ikumyan dat berkilah kya antangan takapod suay tadaw agumo pa suay tadaw dat senang ti kada sudang dat mangita kau pimpecho ti kada berkilah dahil ay bawang ite tipu-tipu madrasam di ti kaligagan sakira dat mangita kau pecho labi-labi serad magangat takaw hartang anak mereka kamayan dat mampigampi takaw kya may dat atingal ikut takaw kasari may say kamayan dat kabaling kahangan dat antakan dahid paganakan takaw malansan dat ay sa nununo kantakan di takaw kapiasa ng dat abambaran takaw kya ba makinangot takaw agusinding dat katilambos

Ya, terima kasih banyak jam kepada Misa Taluna pada 2 minit tertuang harap lalabi Taluna pada minit pemerika terjam kepada 2 bintang tertuang awak perimanan itu timpo dat memanau teka mundaliu kia harap 2 jam setengah na itit keselimbahan dat nakapanau pengkura pangalan sandat nalihis ko karangau sinding di nakawani ko ngawit tertuang dapat nak kia. Ampai ngur pa kumadi kayo he ta mamasa na de mundar dat madap kieto kadapan na mati. Ama madi na kada ka na aling dat sumambayang pagulum madap kia mai de tabalang ko madap. Ama senangat tinipi senangat kepusikan dat sesua benda tesua kieto binekau. Ampai ngur pa ngatumbayan ko nagi dagmu patau pa nanga ka da berbay na tito. Kamu yang dat konerangan ni gaya suap gaya, teka suti lagi. Ada yang harait kamu yang dat teman-teman dan dat min lain-lain dan mendap dat tuang lebay nak. Pengkur apa kemana gaya dikayut, penerangau dat timpul iti. Iti ya sinding dat ketilam bos perangan ko.

Ibrika warabi bira pamini tamari kata jam ka padam dua pitang atuang pasika di kayo hit na kamalot daga dayti di Sabah BFM telo jam ni tilam buskia manta di ta jam ka siam tatuang pa masamak na di jam ka padam dua pitang atuang hit na kapumulahaw di tino pasika hit na kapamasan dayti liwang panguminan dati Facebook teka hit na kapamasan da hila id WhatsApp pasika nakapia di kayo to atilambus awa po tutas kadong kumadagay da iti di Sabah BFM pengkura pa alang sandat ng alihis ko karangaw sinding-sinding dit pinuni ko tatuang da bainak ya kanadi waling ay jam ka isa kesuaban hara tipisapan dat membulah kya teka membul kenadahem meroko adiam kumadi kayo terhian dat mentang membul tungag kau jam ka isa kesuaban teka anda dan dari kata jam ke isa kesuaban kiam ni apa yang tahu dan mentang anu napa sokongan dah kayu kia di tekonsel napa nga mamaramai takau ditit tuang takau kesuaban dah baik nanti pengkur apa miru batok wakil suwe tadau biaku DJ OP ini aku apa

Sanganu sasakayan diesel miso sendiri ditapatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopet sen selita mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2,200 hopet menom. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timpuron kina manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duno pada menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

I can drift, I can dream till I

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Hak cipta Yohinoto Home sendiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timbu takin ra ulun amamal kapang pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tilu. Harta intelek tohom sendiri.
1: Pelan tindakan dasar security makanan ono bokondo 5 bal matang strategik moparam 5 strategi am siam ngoparam 6 bal monsoi kulimanin mapain 2 raka rayusan lutuk rakanan rupa magunan rapo gonong bulintok muluk pepat manguma ara bal mamulali. Apat bal ondo matang itakau maka pandai, ya kinyo, mapain 2 rapun rur lalom amam pasalino trabal ondo balion kapam import. Mapain 2 raka labitan rur swasta amam magun ralom sistem akanon, mangaru rakanon monsoi ralogo malungan, ambal mangakan ondo monsoi amatanda, amangaru ratempasan matanda rupa magunan, ralom manguma raka paganan security makanan. Pembalan dari Tio, Kementerian Pagutanaman Am Industri Akanan Malaysia.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si no memari mengatus ngaribu ngalumiak suang nurayatno. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopivosian tabi Malaysia Madani. Baino kinungod idio ziti abal mantad Sabah VFM pahambuson ko Izo Elis Marius. Kapaguna po nga tuhudabal. Ahal ko mohigan tanganak tuduvan kapaguhu Sabah Majujaya. Pavakason do Sabah ahal panginabasan paoompus kapasizon. Ombaino kinungod idio ziti abal poimpanu. Ahal ko mohigan tanganak paghuonon idsibo pamalanan Sabah Majujaya. Kapipahud itiko tulan tanganak pagun Malaysia, ompalan hang tanganak pagun Malaysia, duvangay bu, duvang padam anom, duvangay bu tahungapod. Minabaw si Montili Kokonduan, kahidasan ng kapagkangan tuhun, KWKKR Datu Julita Majungki, patitikid tanganak, kikapatutan do onwan ko mohigan, sinikulan om kosivatan gumazo, dad kazuzuvo di o mohig, miyampay aw manutul nontononon om ningkakoton inakoswat. Pinintahang do sido, Sabah Kiva Hobikwang, iso titik aiso onom lizong tanganak, mantad sa viavi tahu titik apat lizong magigizon, tutulus kapamadadi tinmungan diho, do halata kiguno, ikano papatantu, kozuvo timpu mikot pagun. Inkuapa nga, kozuvo papakito kakal o gumu, pinggisaman iapatut do pavakason, montok mangumohig dioho. Antok taon duvangaybu duvupnam apat, nakapaswat o Sabah, soybu atus vahong padam iso ahal tanganak. Mokyanu ko mahigan om pamagampizan, iho na po nga duvo takavas na kozo id Malaysia. Minamason ni Datu Julita id pagititimungan ko mahigan tanganak id Sabah, duvangaybu duvupnam anom id kota kinabalu. Pasondo sido, pinahambus di panakaday Montili, KWKKR Datu Rina Jainal. Minggisom o kapalintan pogun papapantod o katundan vinakastuhun maza ababazan panginabasan poompus kaposizon. Kapipahudiho do pinggisaman Sabah Majujaya montok papatantu litikosivatan panginabasan anu piumonon do saviavi bogizan tuhun ginumuan. Minabawa si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Haji Nor, kakamoy ahal iho, University Malaysia Sabah, UMS, sebagai institusi penginabasan takavas kitangungan sebagai monaguhu id penginabasan paompus kapasizon. Miyampay mangunsub ababazan katundan taba, misokadung miyampay community om inovasi penginabasan id nazatan pogun om totoning. Minamason ni Sido dahil kapoy maganan pagititimungan panginabasan paoompus kaposizon Asia duvangay buh duvang padumonom id UMS kota kinabalu. Pason di Sido, pinahambus di panakaday Montili katambuhusan kaupasanan om kinoizunan posoyhi Datu Dr. Andy Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal. Pagititimungan diho, nakapanimung hahansanon ngavi mantad hobi opod pamagunan om tutulus iho nakapamantod pionitan balajalan sompi kinoizunon dahil pinggisaman manunda panginabasan takavas. Mana kausinan maza mananom hado topodos. Tahunga padam vahu magigizon id kinaisunon dun lumadan nakampay dead project mananom hado topodos ipinapanaw id datad hinominon id sibo program kabun opuan. Tumanod di panakaday Montili pamutanaman panginsadaan ng pamonan takanon Sabah Datu Ruslan Muharam iminimpazat diho na po nga sumbogizan matad tu nga padam himo tinimungan mo si Kinkozo inakotoy mo sa kaday himongapod pun hado topodos montok bogizan ko iso ontok katimpunan vuhan ko onom nakatahib.
1: Lada baras tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual 1 kilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, mananya RM80.
0: Nabawas idatu Ruslan kinahantazan program diho, nakapakito pinggisaman iti pamutanaman, kitukuan tonini, kanu papoyin kavas ekonomi suang kahuminan miyampay kanu mga uang sosoto gatang kalalahano pagigizon. Otumazan isido program kabun apuan kanu manakadai hobi ginumu tuhun do humabus mantad tinimungan tongo masikin. Insan-insan ino kanu mengunsub ko besanan do obin tanom miampai papantod ko mahiganta kanon id nazatan community. Kasavan tuhun ginumuan kakumoy guno diti mongumohig kakuasaan pagun Malaysia tihong buson do papavakas. Maza pamanan program mini carnival pisakadazan susumangod ginumuan kimik duvong ay buh duvong panom onom nazu do tinimungan susumangod Malaysia ATM. Minabos i Panglima Medan Timur susumangod tinda Lieutenant General Datu Muhammad Sofi Muhammad Lipi, pinggisaman mintamong kaumahigan om kakwasan pagun Malaysia okon komantad tinimungan susumangod nopo nga mokyanu kampazan om sokadung mantad savyavi bogizan tuhun ginumuan.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya

0: Datu Muhammad Sofi Muhammad Lipi. Program diho ada di impon montok papapantod pionitan idpihatan ATM Om Tuhun Ginumuan maza magisusuway bahabasan ikapanak kovosian. Hobi himongoy buh momimiomboh na koykot uminampay dahil program na kumoy idbofet.
1: Kakal ko po, makinungo abal idpogun.
0: Abal paditi nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasuhimban bos kadazan. Piso somo patimpunon divizon Montili datu siri panglima Haji Haji Haji Nor kapoy maganan Sabah motode sizam titik aiso untuk kapadam tahu vuhan ko sizam duvong ibu duvong padam onom id kompleks spot likas kota Kinabalu. Minabawa si Ponikon tinimungan anti dadah Sabah datu Mazlan Johari Manan kotindapan di Vozon Montili papakito pinggisaman di tikapalintan Pogun damon akadung papayang kavas kasavan tuhun ginumuan kuma ababazan anti dadah komahigan lahan miampai tumanud kalalahan no pagigizon di Tohidas. Kadisido program diho papatihombus kalalahan no pangazuvan ikivano haid miampai magisusuvay ababazan. Kampay no, bo-boson kakamoy komohigan om kotulan lahan, pihangan miyampay umampazat ababazan kobituahan, kotoynan tuhun ginimuan om kapagatan spot. Timpu pangazuvan ababazan pinahuntan kuma ko padam duvo om ko padam tahuvuhan ko si Zam montok mamonu kapakyanuan miyampay manak kasivatan kuma hobi ginumu iangan-angan spot duvo tayol domikot id program no kamoy. Kopyon dot program diho ponjulon nagi ababazan kapanutupan jeraya warah dumaut gumabas dadah inazu EEDK Sabah om tinimungan duvo tayol anti dadah Sabah. Nakapanak ngan tawasi Pogun o College Vocational Kiningaw songyan mongingya id sikul ino Dr. Sir Hajwan Idek nakahantoy dahil tang koiso ga Educational System Management Leadership ESML Leadership Awards duvong ngaybu duvong panamonom montok bogizan panginabasan vocational. Nakatak o ga takavas diho kopyondot pagititimungan panginabasan sa pamagunan inazu do university Chula Longkorn id Bangkok, Thailand diontok vuhan kohimo nakatahib. Nakotay mo i Dr. Sir Hajwan doga diho asil mantad pinggisaman daw papayin tutun panginabasan tumanod community dahil pihatan susumikul vocational. Maza apat ko yung samakan kapaguhu miyaga na kotay nan money humbus kotay nan akon ko money humbus advocacy om kapanoy zukan tumanod community. Nutubungan i Dr. Sir Hajwan do kapabalan di kapangoh duminadi tambuhoy idababazan kita cerita at kita kongsi id konti Sabah FM. Kadisido, gadiho iso kahantazan tagazo nga hobi kilati nung poy magonon o pinggisaman papoyin tutun diti panginabasan tumanod community ipapanaon id College Vocational Kiningaw. Kantakan songuhon susumikul kakusazan ikikitumbazan minangan bobogo miyampay tinmungan susumikul itawaw mamaso no do soizukon pulis. Minabaw si mongigit kalaja namot huguan pulis uvang tawaw Superintendent Willin Ton Enchana Wat bogizan disido nakotoy mo luputan kakamoy kinantakan diho di jam kavahu si zaminit sodop konyab. Kapanay zukan kapaguhu, noyhan do kinantakan kikila jam ko padam duvononganaw di tadaw kohimo idlahan Sri Delima merotay besar tawaw. Dahil kinantakan diho, inopitan miyampay tohu kinauvangan daw minamanaw minaza lahan potigon pakazan mosogit merotay besar montok papanaw kapagatan sambayang. Iso tinimungan susumikul i-otutunan do dinopitan minin somok diho paguhuy songuhun manta diho dino guminab miyampay minongimang om tinanud di pipyo susumikul suvay. Manta do no kinantakan diho no sindohan inopitan itbogizan vos tuhu kangkab om kagang paguhuy minikot do minoy papaluput pulis. Kaantakan diho, soy sukon is sibo section.

Iso apatu ukumon daon ang babay na diti mama so soy zukon do nontodonon kinantakan miampay sa viavi di kogompit. Id pamupusan kinangos vaguti tuhu dabal. Ahal ko mahigan tanganak tuduvan ko paguhu saba majujaya. Pavakason do saba ahal panginabasan paompus ko posizon. Inga kanita abal mantad saba VFM. Abal na paditingan nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahindad bos kadazan di Richard Soylian. Salam Malaysia Madani, Kopivosian.

0: Asuau tamai ma.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod kababago pagun Arab. Monta ko main sanday sa Susan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakaswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kambulu pana suai tiking arana ai gisam na jetam kampengai kono kambulu an mempe dat asan ko dat kapinangan dat tada minggu alasan dat ale dale das tak ka sai dah tikit-tikit tada mingka kana di je ale
1: ba ko tho dan tampulan
0: megan no pa
1: ba dino kono
0: okay
1: okay. Iya, tampulan mantad kiulu tamparuli. Aha, jadi om iso pemahaman telepon lah tapi naik yo pagi dok ngotok pagi dok zo tu mikit tikit itu telepon di studio diti kini ngotok kopi bosian tapi naik.
2: Hai, salam kopi bosian.
1: Hai, shalom lagi kopi bosian dia Ros.
2: Tapi tadi minggu kumandeo DJ Elis.
1: Anu abal no?
2: Nekot winasi, iya uno abal.
1: Am abasi nagi bodite. Ba may na Ros, isa yung kapano.
2: Isa yung anko.
1: Eh isa ite gede kon kay Ros kay adi. Eh i Helen yung. Ala la la la mi aga pagu ohono di Ros oi Helen.
2: No,
1: adoy.
2: Bye no.
1: Adoy gya. Ba may na Helen, isa yung kapano.
2: Kato dan.
1: Mi aga na po.
2: Okay, paghukuma pa di Zandi Dolores, Dolores Asing mo, Florita Sinajil, Florence Boyol, Lucy Abidi, Emilia Gom, Adila, Lucy Doyo, Julita Judith, Dita Jihun, Alicia Moitin, Ellis Lim, Dato Elizabeth Morris, Lonnie Ingang, Malaysia Galus, Dennis Yang, Johnny Upin, Abdul Malik, Agitus John Modoit, Marius Morodin, Om Kampai Nosong, Ovian Dimoki, Tinongaw, Ritongaw, Hi, Dosa Bavio FM, Tabi Kinaposikan, Om Ahantan, Do, Ohi Dastoko, Tomoy Mo, Om Kadahiway, Om Menurut ketahuan kami namangun tu kakau tokopo nonwan dok sibatan mintong dok kenawan. Amin. Jelit om obatan sengovian. Dego Helen Yong.
1: Nekat binasi. Baik no Helen.
2: Dino dijelit.
1: Dino kono ketahuan dan. Dari mungkin nengok tokau hazau tapi nengok ngafik nengok tokau hazau mata di Pasca Dandi.